0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik kamu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman Pradua Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro mengatakan nilai-nilai Pancasila tetap relevan bagi generasi muda saat ini. Menurutnya, Pancasila dapat menjadi sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia menjelaskan Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara bagi para penyelenggara pemerintah, Pancasila juga diharapkan dapat dihayati oleh seluruh masyarakat termasuk generasi muda. Setio mengatakan Pancasila memuat nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ia menyatakan nilai tersebut tetap dibutuhkan pada setiap zaman. Nah, menurutnya, 5 sila dalam Pancasila menjadi pedoman untuk membangun kehidupan yang harmonis. Harmonis tersebut mencakup hubungan dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan. Setio mengajak generasi muda memegang teguh nilai-nilai yang diwariskan pada pendiri bangsa. Ia menilai penghayatan terhadap Pancasila penting bagi generasi penerus. Menurutnya, generasi muda perlu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal itu penting agar mereka tetap memegang prinsip ketika kelak berada pada posisi strategis. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita.

0: Pro Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu...

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pradua ada Sumpah Cintaku dari Yofi Widianto. Kita ke informasi. Dua pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Championship Series Juni 2026 dipastikan berlangsung tanpa penonton. Kedua laga akan digelar di Stadion Arca Manik, Bandung. Tim Putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Singapura pada Rabu 3 Juni 2026. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026. PSSI memutuskan tidak membuka penjualan tiket untuk kedua pertandingan tersebut. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Informasi selengkapnya.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu lagi.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

Ya, teman Pradua pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Usai sudah tugas saya menemani kamu di kesempatan siar edisi hari ini. Terima kasih untuk bersamanya. Ada Kakak Cindy yang nantinya bakal temani kamu sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
1: Kak. Perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
1: Frustrasi kali, Kak.

0: pukul 10.21 menit waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, selamat siang, dan kita ikuti Info Pro 2 bareng Kasindi edisi siar hari ini. Sekretaris Kabinet Edi Indra Wijaya menepis anggapan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto hanya untuk seremonial dan gagah-gagahan. Teman Pro 2, Seskap Teddy membeberkan buah dari misi diplomasi Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu 1,5 tahun pada masa pemerintahannya. Mompredo berikut keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam misi diplomatik ke sejumlah negara sepanjang 1,5 tahun. Indonesia berhasil menjadi anggota BRICS pada tanggal 6 Januari 2025 dengan anggota Brazil, Rusia, Tiongkok, India, dan Afrika Selatan. Atas kemitraan sesama anggota BRICS, teman Prado Indonesia berhasil mengamankan pasokan minyak sehingga harga BBM dalam negeri relatif stabil. Di dalam keanggotaan BRICS, teman Prado plus terdapat negara produsen minyak mentah dunia seperti Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Teman Prado, selanjutnya Indonesia berhasil mendapatkan kebijakan tarif ekspor 0% ke Uni Eropa. Pembebasan tarif ekspor merupakan bagian dari rampungnya perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement, teman Prado. So, Teddy mengatakan pembahasan tersebut telah berlangsung belasan tahun dan belum ada kesepakatan. Namun di era pemerintahan Presiden Prabowo berhasil merampungkan perjanjian dengan 25 negara Uni Eropa yang tergabung dalam UCEPA. Presiden Prabowo juga berhasil membawa investasi dengan nilai yang fantastis sepulang dari luar negeri. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, investasi yang masuk ke Indonesia sekitar 2.430 triliun dalam kurun waktu 1,5 tahun.
1: Info Pro 2.

Kita ke informasi yang terakhir, Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setio Hajar Dewantoro mengatakan nilai-nilai Pancasila tetap relevan bagi generasi muda saat ini. Menurutnya Temuan Pro 2, Pancasila dapat menjadi sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dan bernegara. Temuan Pro 2 ia menjelaskan Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara bagi para penyelenggara pemerintahan. Pancasila juga diharapkan dapat dihayati oleh seluruh masyarakat termasuk generasi muda. Setio mengatakan Pancasila memuat nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ia menyatakan nilai-nilai tersebut tetap dibutuhkan pada setiap zaman. Menurutnya Temuan Pro 2, lima sila dalam Pancasila menjadi pedoman untuk membangun kehidupan yang harmonis. Harmoni tersebut Temuan Pro 2 mencakup hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Setio mengajak generasi muda memegang teguh nilai-nilai yang diwariskan pada para pendiri bangsa. Ia menilai penghayat terhadap Pancasila penting bagi generasi penerus. Menurutnya Temuan Pro 2, generasi muda perlu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal itu penting agar mereka tetap memegang prinsip ketika kelak berada pada posisi strategis. Setio juga menilai generasi muda memiliki idealisme dan kepedulian terhadap bangsa. Karena itu aspirasi dan sikap kritis mereka perlu dihargai. Demikian Info Pro 2, selamat siang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Anda pernah mengalami hal ini?
1: Selamat Anda mendapatkan hadiah mobil.
2: Apa? Aku dapat mobil? Yeay, aku dapat mobil.
3: Ada apa sih?
2: Mobil, Cin. Aku dapat mobil. Antar aku ke ATM ya. Aku harus mentransfer uang ke nomor rekening ini.
3: Hah? Yang benar?
0: Atau mungkin Anda pernah mengalami yang seperti ini?
4: Halo, sekarang saya sudah di ATM.
5: Silakan cek saldo tabungan saat ini berapa, kemudian informasikan pada kami. Hanya dalam tempo 5 menit, hadiah 500 juta akan...

Teman Pro 36 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita saatnya di Pro His Listrik Tesla Go edisi siar hari ini. Buat kalian teman Pro 2 yang mungkin pengen gabung nih untuk request lagu favorit kalian, bisa gabung lewat line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307. Pro 2 His List, request lagu teman Pro 2 kasih ditunggu hingga menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Kali ini ada lagu dari Once featuring Shakira, Menaklukkan Dunia. Nah teman Pro 2, lagu ini adalah ajakan untuk pantang menyerah, saling melengkapi dalam perbedaan, dan berjuang bersama untuk mencapai impian ya teman Pro 2. Lagu yang diciptakan oleh Rian The Massive ini awalnya merupakan salah satu lagu tema resmi untuk Asian Games. So, semangat pantang menyerah dalam liriknya seperti dalamnya lautan akan kuarungi, menggambarkan tekad kuat untuk tidak takut menghadapi rintangan. Kemudian di bait kau dan aku harus menyatu dan juga saling melengkapi, menyeratkan bahwa meski memiliki latar belakang yang berbeda, dengan bekerja sama kita akan menjadi lebih kuat. Lagu ini secara khusus diciptakan untuk memotivasi para atlet waktu itu ya teman Pro 2 dalam ajang SEA Games, agar berjuang keras menjadi pemenang dan mengharumkan nama bangsa. So, buat kalian, teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Film kartun memang jadi tontonan yang menghibur bagi segala macam usia. Bagi penggemar kartun, pernah nggak sih menyadari kalau banyak karakter dari toko kartun berwarna kuning? Seperti SpongeBob, Minions, Pikachu, dan masih banyak lagi. Dipilihnya warna kuning bukan sembarangan dan tanpa alasan, karena warna kuning paling menonjol di antara warna-warna lainnya. Warna kuning menggambarkan energi, kegembiraan, dan hal-hal positif. Warna kuning lebih cepat ditangkap oleh mata, serta membuat orang menjadi fokus. Lihat saja di sekitar kita, banyak tanda-tanda peringatan atau rambu-rambu lalu lintas yang menggunakan warna kuning.

0: Kedua Hitlist.
1: Deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
2: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
2: I baru pakai baju bolong dikit aja, dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga. Udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
2: Kenapa harus bangga? Apa sih? Uniknya Indonesia?
3: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungannya maupun sang pencipta alam. Oleh karena itu, munculnya kain tapis ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenunnya atau juga cara-cara memberikan ragam rias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat Lampung.

Memprodo 50 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, masih di Prodois Listrik Gas Lagu edisi siar hari ini ya. Sebelum kasih dihadirkan program acara aktif atau akselerasi kreatif musik sebentar, teman Pro 2. Kali ini Kak Cindy bakalan hadirkan lagu dari Bondan Prakoso featuring Fade to Black. Ya teman Pro 2, hidup berawal dari mimpi. Nah, lagu ini adalah sebuah anthem motivasi yang mengajarkan kita untuk berani bermimpi besar, membuang gengsi dan tidak memedulikan omongan negatif orang lain demi mencapai cita-cita ya teman Pro 2. Mimpi adalah fondasi awal dari kesuksesan. Kita didorong untuk menggantungkan cita-cita setinggi mungkin agar termotivasi untuk mewujudkan. Untuk mengejar mimpi atau impian teman Pro 2, kita harus berani keluar dari zona nyaman, melupakan gengsi dan mengabaikan omongan orang yang meremehkan kita. So, hidup tidak selalu berjalan mulus ya teman Pro 2. Lagu ini mengingatkan bahwa setiap proses, baik itu rasa lelah, jatuh bangun, maupun rintangan, harus dijalani dan dinikmati. Kak Cindy hadirkan lagu Bondan, teman Pro 2, sembari menunggu teman Pro 2 yang lain untuk gabung di Prodois Listrik Gas Lagu edisi siar hari ini. Dan teman, informasi untuk sebentar, Kak Cindy hadirkan lagu dalam program acara aktif akselerasi kreatif musik ada dari Ambon, Papa Mama Pung Pesang, yang dipopulerkan oleh WSO featuring Kai Hulu. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

4.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mana 15 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih di Pro 2 His List, request lagu edisi CR hari ini ya teman Pro 2. Sekali lagi buat kalian nih yang pengen gabung di Pro 2 His List, request lagu edisi CR hari ini, bisa gabung di line telepon 0812 5503 8772, ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 08 22 177 97 3 07. Prado Islis request lagu, teman Prado kasih hitung hingga menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Tomapro 25 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ada lagu dari Malik The Essentials, yaitu Dekat. Lagu ini menceritakan tentang perasaan cinta yang mendalam, di mana kebahagiaan pasangan menjadi kebahagiaan diri sendiri. Lagu ini adalah perayaan tentang komitmen untuk terus bersama, saling menggenggam tangan, dan tak menjaga hubungan agar tidak pernah terpisahkan, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Nah, teman Pradua, Ikatan Yang Kuat menggambarkan perasaan mabuk asmara yang membuat dunia terasa lebih indah. Hubungan tersebut didasari oleh kesamaan frekuensi, di mana kesenangan pasangan juga menjadi kesenangan bagi pasangannya. Lirik tentang pelangi dan berjalan ke atas bukit melambangkan harapan untuk menaklukkan tantangan dan mencapai mimpi bersama pasangan. Nah, teman Pradua, bagian chorus Dekat di mata dan hati, jangan pernah jauh lagi, teman Pradua, adalah penegasan harapan agar tidak ada lagi jarak dan perpisahan. Lagu ini kasih dihadirkan sembari menunggu teman Pro 2 untuk gabung di Prodays List request lagu edisi siar hari ini.

Hitlist.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: hit list.
1: Waktunya Pradua hit list. 47 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Teman Pradua, waktu kita tinggal beberapa menit lagi ya di Pro 2 Hislist request lagu di CCR hari ini. Sekali lagi buat kalian yang pengen gabung, bisa gabung di line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307. Kali ini ada lagu dari Shilon Seven, Sederhana, ajakan untuk hidup sesuai porsi dan kebahagiaan sejati. Lagu ini menyoroti keresahan Eros Chandra terhadap generasi masa kini yang sering terjebak mengejar gaya hidup semu dan validasi sosial hingga kabur membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Lagu ini adalah pengingat agar kita tidak mudah lelah atau stres akibat tuntutan sosial yang serba cepat. Mengajak pendengar untuk lebih bijak bersyukur dan tidak terjebak pada hal-hal sederhananya tidak diperlukan. So, teman Pradua ditulis sebagai perayaan 30 tahun berkarya. Sheila on Seven ingin menyampaikan bahwa kedamaian dan kebahagiaan bisa ditemukan dengan hidup bersahaja. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Kenapa Polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

Apakah kamu bertanya-tanya bagaimana semut bisa tahu jalan pulang ke sarangnya tanpa GPS? Padahal mereka berjalan berbaris melewati labirin rumput dan bebatuan yang asik, seolah-olah ada benang tak kasat mata yang menuntun mereka. Sebagian orang mengira semut punya indera super, ada juga yang yakin mereka menebarkan aroma khusus yang hanya bisa dicium oleh kawanannya. Namun saat para ilmuwan meneliti lebih dalam, mereka menemukan fakta yang jauh lebih menakjubkan. Ternyata semut tidak mengandalkan indera penciuman atau penglihatan. Mereka mengandalkan posisi matahari sebagai kompas. Mereka terus-menerus menghitung langkah sambil menyesuaikan arah berdasarkan bayangan matahari. Jadi, setiap kali kamu melihat semut berjalan, mereka sedang melakukan perhitungan matematika yang rumit. Benar-benar jenius, kan?

0: deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
1: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
0: Terus, kenapa?
1: I baru pakai baju bolong dikit aja, dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
0: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
1: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif warna-warni.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Teman Pro 22 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sekarang kita ke informasi seputaran dunia UMKM. Pemerintah Kota Palembang resmi meluncurkan program Palembang Great Sale di Atrium Palembang Indah Mall Senin 1 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Palembang ke-1343. Nah, Tomo Pradua, program Palembang Great Sale akan berlangsung selama 1 bulan penuh mulai 1 hingga 30 Juni 2026. Kegiatan ini digelar sebagai upaya mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian Kota Palembang. Sebanyak 384 gerai tutup berpartisipasi dalam program tersebut. Teman Pro 2, peserta berasal dari berbagai sektor, mulai dari hotel, pusat pembelanjaan mall, restoran hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Peluncuran program ini dilakukan oleh Asisten 2 Setda Kota Palembang, Isnaini Madani, yang mewakili Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Nah, teman berdoa, ia berharap seluruh pelaku pariwisata dapat mendukung dan menyukseskan program tersebut selama proses pelaksanaannya. Dalam program ini, masyarakat dapat menikmati potongan harga mulai 13% hingga 43%. Besaran diskon tersebut disesuaikan dengan usia Kota Palembang yang kini memasuki 1343 tahun. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Mompro 254 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Dan kali ini informasi UMKM yang terakhir untuk edisi siar hari ini. Peserta kirab Bhinneka Gandekan 2026 dari RW 02 Kelurahan Gandekan tampil dengan tema Pari Sumilap yang bermakna kemakmuran bersama. Tema tersebut diwujudkan melalui berbagai ornamen hasil bumi, produk UMKM serta simbol-simbol pertanian yang menjadi identitas warga setempat. Salah satu peserta kirab yang juga ketua RW 2 Hendro Siswanto mengatakan tema Pari Sumilak dipilih sebagai doa dan harapan bagi kesejahteraan warga. So, ia menjelaskan teman Pro 2, rombongan RW 02 menampilkan berbagai produk unggulan UMKM yang diproduksi warga. Produk tersebut antara lain sosis basah, semar mandem, hingga berbagai hasil olahan pangan lainnya. Selain produk UMKM, peserta juga membawa berbagai ornamen tema pertanian seperti padi, memedi sawah, dan figur Dewi Sri. Simbol-simbol tersebut dipilih untuk menggambarkan harapan akan kemakmuran dan hasil panen yang melimpah. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87 ribu spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun, tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik, karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masamper.

0: suara kreativitas.
1: Keanekaragaman budaya Indonesia sebagai wujud kekayaan budaya bangsa.
2: Memelihara kesuburan tanah.

0: Masyarakat Kampung Naga di wilayah Jawa Barat memiliki falsafah hidup yang selaras dengan alam. Mereka menjaga daya dukung tanah dengan cara tidak mengeksploitasi tumbuhan di atasnya secara berlebihan dan membiarkan beberapa bagian hutan tidak tersentuh sama sekali sehingga terjaga keasriannya.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM.

18 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Temuan Pro 2, Humbas Bupati Humbas Dr. Oluan Paniaran Nababan bersama Kepala Daerah di Provinsi Sumatera Utara atau Sumut turut menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia melawan Myanmar dalam ajang ASEAN U19 Boys Bank Sumut Championship 2026 yang diselenggarakan di Stadion Utama Sumatera Utara, kawasan Pusat Olahraga Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, Senin 1 Juni 2026 malam. Temuan berdua. Ikut juga menyaksikan pertandingan itu ada Gupsu Bobby Afif Nasution, Wagupsu H. Surya, dan lembaga vertikal lainnya. Ajang ASEAN U19 Boys atau disebut juga Piala ASEAN Football Federation AFF U19 2026 Temuan Prodo Provinsi Sumatera Utara ditetapkan sebagai tuan rumah. Kehadiran Bupati Humbas dalam pertandingan kesebelasan itu menjadi wujud nyata dukungan pemerintah daerah terhadap perkembangan olahraga khususnya sepak bola. Ia juga Temuan Prodo sangat diharapkan agar Timnas Indonesia dapat tampil maksimal, menunjukkan permainan terbaik serta menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung. Pertandingan bukan hanya tentang menang kalah, tetapi salah satu bukti semangat persatuan, kerjasama tim, dan perjuangan membawa nama Indonesia di pentas internasional. Dalam pertandingan itu, Temuan Pro 2, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan melawan Timnas Myanmar dengan skor 3-0. Kemenangan itu disambut antusias para pendukung yang turut menyaksikan jalannya pertandingan. Pada babak pertama, Indonesia unggul 1-0 atas Myanmar. Memasuki babak kedua, Garuda Muda kembali menunjukkan dominasinya dengan menambah 2 gol, sehingga menutup pertandingan dengan kemenangan telak 3-0. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: salah satu cerita Demuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton Demuluk sekarang. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
2: Sudah lama saya melihat dengan ini, belum dapat apa-apa. Tapi saya tidak bertanya sering. Apa-apa jalan ini, ramah jalan tol. Kalau berangkatnya tidak pasti, supaya saya dapat jalan. Ampun Tuhan hamba, dahulu Tuhan hamba usul bistari.
1: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dul Muluk, ya banyaklah ini kreasi, ada acara-acara lewat daerah apa kan, ya dirangkul Dul Muluk itu. Anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk serta perkembangan.

Sahabat kreatif, atasi masalahmu tanpa narkoba. Curhat kepada teman baikmu, siapa tahu dapat membantu memecahkan masalahmu. Ceritakan juga kepada ibu dan bapak, agar beliau membimbingmu untuk memecahkan masalahmu. Tak salah juga mengadu kepada guru di sekolah. Jika bermasalah, jangan termenung, bertopang dagu, lebih baik isi waktumu dengan kegiatan yang bermanfaat. Mengadu dan memohon petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan jalan keluar menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Stop narkoba.

33 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Namun Pradua Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan turnamen sepak bola Papua Barat Daya Trofi KU15 tahun 2026. Dibuka langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya Ada Elisa Kambu dan ditandai dengan tendangan awal atau kick off Tomo Pradua dari Wakapolda Papua Barat Daya Kombespol Semi Roni Taba. Selain itu, Tomo Pradua juga menyerahkan bantuan bola kaki kepada peserta sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan sepak bola usia dini bertempat lapangan Makorem 181 PVT Kota Sorong Papua Barat Daya Senin 1 Juni 2026. Selain dibuka lapangan Makorem 181 PVT, Tomo Pradua juga berlangsung di lapangan Doom Sorong Kepulauan. Kegiatan ini bukan hanya sebagai ajang panggung adu kemampuan 16 kesebelasan muda, tetapi juga menjadi instrumen pembinaan karakter dan perlindungan generasi muda dari kenakalan remaja. Semi pada kesempatan itu, Tomo Pradua menilai bahwa sepak bola menjadi ruang strategis untuk membentuk fisik, mental, disiplin, sportivitas, dan karakter anak-anak Papua Barat Daya. Menurutnya, olahraga dekat dengan minat anak muda Papua sehingga dapat menjadi sarana pembinaan yang efektif. Ditegaskan jika pembinaan olahraga tidak hanya bertujuan melahirkan atlet, namun lebih dari itu, kegiatan seperti ini dapat membantu anak muda membangun kesiapan menghadapi masa depan dalam berbagai bidang. Lanjut Semi, Tomo Pradua sedang tugas kepolisian tidak berhenti pada penegakan hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan pembinaan dan kemitraan sosial. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara kreativitas keanekaragaman budaya Indonesia sebagai wujud kekayaan budaya bangsa.
1: Menyelamatkan kerajaan kupu-kupu. Karena banyaknya keragaman spesies dan populasi kupu-kupu, Taman Nasional Bantimurung dijuluki sebagai kerajaan kupu-kupu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

0: Selamat sore. Selamat sore. Vin, Vina.
1: Ya, ya. Selamat sore, Nina. Duduk ya. Saya lagi siap-siap nih. Hey, Nita. Maaf ya, harus nunggu.
0: Gak apa-apa kok. Vin, bapak kamu lagi sakit ya? Tadi kedengaran lagi batuk-batuk tuh.
1: Oh, alah.
0: Kok kamu ketawa?
1: Ya iyalah, habis yang batuk tadi bukan bapak aku, tapi abang aku.
0: Oh, soalnya suara batuknya seperti orang yang sudah tua banget gitu.
1: Abangku tuh susah dibilangin. Kalau cuma dengan istilah merokok membunuhmu, udah basi buat abangku.
0: Terus?
1: Ya, terus-terus ngerokok. Lagian abangku sudah punya alasan yang lebih religius untuk ngerokok.
0: Maksudnya, Vin?
1: Iya, Nit. Dari setiap hisapan sebatang rokok abang saya membawa dia lebih dekat dengan Tuhan. Entah kenapa, orang-orang selalu saja protes pada para perokok gara-gara asap rokok mereka mengganggu orang lain. Mereka sendiri yang sadar sedang dibunuh pelan-pelan saja tidak komplain.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sahnya produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Oke, teman Perdu 24 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kali ini kasih dihadirkan program masyarakat aktif akselerasi kreatif musik. Lagu kali ini setelah tadi ada Ambon, kita bergeser ke daerah Palu ya teman Perdu, The Box Tadulako. Tetap stay di 92 MHz teman terbaik kami.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 51 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 usai sudah terkasih-kasih di teman kalian dari pukul 10 tadi ya, teman Pro 2, dan waktunya kasih ini pamit. So, sebentar akan ada Kakak Aci yang bakalan temani kalian teman Pro 2 hingga menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

gak sih foto selfie monyet terviral di dunia ternyata diambil di Indonesia loh? Betul, di Indonesia. Kisahnya begini. Suatu hari di tahun 2011, seorang fotografer satwa liar asal Inggris namanya David Slater mengunjungi cagar alam Tangkoko yang terletak di Sulawesi Utara. Tujuannya, motret monyet hitam khas Sulawesi yang super langka. Sesampainya di sana, David memasang kameranya di atas tripod. Lalu dia agak menjauh. Nah, tiba-tiba muncul monyet jantan yang kemudian diketahui bernama Naruto. Si Naruto ini mendekati kamera, memegang kamera, dan menekan tombol shutter berkali-kali. Salah satu jepretannya menghasilkan foto selfie si monyet yang terlihat seperti tersenyum sambil melihat lurus ke kamera. Foto ini langsung meledak dan dijuluki sebagai monkey selfie. Tapi sayangnya nih, setelah foto itu viral, David Slater justru lebih banyak mengalami kerugian. Kenapa? Karena foto tersebut dijepret oleh binatang, bukan David sendiri. Beberapa media dan platform seperti Wikipedia menyebarkan foto-foto tersebut tanpa harus membayar royalti, dengan dalih bahwa penciptanya adalah binatang. David tentunya nggak terima dong, ia sudah berusaha menyiapkan alatnya dan menyeting kameranya. Perjuangan David untuk mendapatkan hak cipta dan royalti atas foto ini pun berlanjut ke meja hijau dan menjadi sengketa hak cipta yang paling unik dan terkenal di dunia.

0: Hah? Barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia mana ada barang unik ini?
0: Eh jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Bikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: Selamatkan masa depanmu dan jangan rusak kebahagiaanmu dengan narkoba.
1: Narkoba?
2: Narkoba itu memang menciptakan hayalan kegembiraan, bikin semangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah.
1: What? No, no, no, no, no, no.
2: By the way, sekali coba, pasti ketagihan.
1: Kamu-kamu tahu nggak sih, kalau narkoba justru bisa membunuhmu?
2: Selalu ada kata lagi, dan lagi. Tahu-taunya, langsung kelar hidup kamu. Mengerikan deh.
0: Generasi muda, tolak narkoba dengan tegas dan berani.
3: Hidup sehat ataukah mati sia-sia? Pilihannya ada di tangan Anda.
1: Kalau kamu katakan yes untuk narkoba, aku mah tegas katakan no.
4: Masa depanmu akan suram ataukah gemilang? Kamu yang pilih.
0: Ajak teman-temanmu dan bersama-sama berkata dengan lantang. Prestasi yes, narkoba no.
1: Ayo katakan tidak pada narkoba.
3: Serukan dengan tegas, stop narkoba.
0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman peraduan. Terima kasih masih bersama 92 Mika, teman-teman teman terbaik kamu, teman peraduan. Kita di sore ceria bersama Ngaci teman kamu, teman peraduan hingga malam nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar di hari ini, hari kedua di bulan Juni? Dengan cuaca yang cerah hari ini semuanya semoga sehat-sehat ya, enjoy, dan yang pasti tetap station 92 MHz teman terbaik kamu. Teman peradua, ratusan karyawan tenan dan manajemen IT Center Manado menggelar aksi damai di hari ini Selasa tanggal 2 Juni 2026 di lobi IT Center kawasan Boulevard Manado. Dalam aksi damai tersebut, teman peradua peserta aksi demo membawa pamflet di antaranya bertuliskan penetapan tersangka cacat hukum IT Center Torang P Blanga, lingkungan mana yang tercemar. Nah, mereka menyuarakan penolakan terhadap proses hukum yang tengah berjalan terkait dugaan kasus pengelolaan limbah yang menyeret pihak pengelola pusat perbelanjaan tersebut. Nah, dalam aksi tersebut, teman peradua, para peserta menyampaikan kekhawatiran bahwa proses hukum yang berujung pada penutupan gedung IT Center akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha dan mata pencarian ribuan orang yang bergantung pada aktivitas perdagangan di pusat kota, pusat elektronik terbesar di kota Manado itu. Nah, Andre Rumator, HRD dan pengelola IT Center Manado mengatakan aksi damai ini dilakukan meminta agar dugaan kriminalisasi terhadap IT Center dihentikan. Nah, menurutnya teman peradua, jika kasus tersebut berlanjut hingga berujung pada penutupan gedung, maka ribuan pelaku usaha kecil, karyawan, serta keluarga mereka akan kehilangan sumber penghasilan. Nah, informasi lengkapnya teman peradua bisa kamu akses kembali di website rri.co.id.

Orang bijak mengatakan, kesempatan tidak pernah datang dua kali. Jadi ketika kesempatan datang menghampiri, gunakan semaksimal dan sebaik mungkin. Dalam melihat kesempatan, ada tiga tipe manusia. Yaitu yang pertama, orang yang lemah yang menunggu kesempatan. Bagi orang lemah, bila kesempatan belum datang, dia akan menunggu dan menunggu sampai kesempatan itu datang. Bila ditunggu kesempatan belum juga datang, dia berpikir, ya, ini memang nasibku. Tipe yang kedua, orang yang kuat yang menciptakan kesempatan. Bagi orang kuat, bila kesempatan belum datang, dia akan menggunakan berbagai macam cara, kreativitas, koneksitas, dan segenap kemampuannya untuk menciptakan kesempatan itu datang padanya. Nah, yang ketiga, orang yang cerdik atau bijak yang memanfaatkan kesempatan. Bagi orang cerdik atau orang bijak, dia akan memanfaatkan kesempatan karena ia menyadari kesempatan adalah sesuatu yang berharga. Belum tentu kesempatan itu datang untuk kedua kali. Pada kondisi tertentu, kadang munculnya kesempatan itu butuh pematangan waktu. Kita perlu menunggu sesaat, tapi bukan dengan sikap yang pasif. Sebaliknya dengan sikap waspada, proaktif, dan penuh kesiapan. Ibarat seekor kucing yang akan menangkap tikus, ia dengan sabar, waspada, penuh kesiapan, menunggu kesempatan tikus keluar dari lubang persembunyiannya. Begitu tikus keluar, kucing akan segera menyergap mangsanya. Seperti kata Albert Einstein, "In the middle of difficulty lies opportunities." Di dalam setiap kesulitan, terdapat kesempatan. Pastikan dengan segenap kreativitas, kerja keras, keuletan dan niat baik, kita ciptakan kesempatan. Manfaatkan kesempatan untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin dan memperoleh kehidupan yang lebih baik, lebih sukses, dan lebih berarti. Kiriman Saleh Aziz untuk Pro 2 FM.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe, sehingga menjadi milik masyarakat. Dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan umur.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Teman Pro 2. Aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan dan perekonomian kini tengah ditunjukkan oleh masyarakat adat di Kota Melongwane. Melalui sebuah gerakan kreatif, mereka memanfaatkan area media jalan kota untuk ditanami tanaman kacang. Langkah inovatif ini, teman perduan, tidak hanya bertujuan untuk mempercantik wajah pusat kota dan menjaga kebersihan ruang publik agar tetap asri, tetapi juga dirancang untuk menghadirkan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar. Nah, gerakan peduli lingkungan ini, teman Pro 2, mendapat respon positif dan dukungan penuh dari berbagai pihak, tokoh masyarakat dan adat Melongwane, Godfried Timpua, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dalam menjaga, merawat, dan melindungi tanaman tersebut hingga masa panen tiba. Nah, yang menekankan bahwa keindahan kota yang terjaga dan lingkungan yang hijau merupakan buah dari kerja keras, kepedulian, serta kebersamaan yang dipupuk oleh seluruh warga. Informasi ini, teman Pro 2, lengkapnya bisa kamu akses di website rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kebanyakan makan snack, jadi kenyang deh.
1: Ingat, buang sampahnya jangan sembarangan.
0: Tapi tempat sampahnya nggak ada, buang di selokan aja deh.
1: Sembarangan. Kalau mau buang sampah ya, di tempatnya dong. Buang sampah sembarangan sama saja undang bibit penyakit. Banyak dampak buruknya. Emangnya kamu suka ya?
0: Iya deh, kalau gitu. Aku cari tempat sampah dulu ya.
1: Nah, gitu dong.
2: Buanglah sampah pada tempatnya agar tercipta lingkungan bersih dan sehat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Teman peraduan dimanapun kamu berada, selanjutnya kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik hadir Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Taman Pradua. Dan sore ini Taman Pradua kita dengerin lagu dari daerah Jogja, ada DSP dengan lagunya Ung Sepelah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Taman Perdua berdiri kokoh sejak era tahun 1880-an. Rumah Si Pitonga di Madura, Jakarta Utara bukan sekedar bangunan kayu tua. Ia adalah simbol perlawanan dan saksi bisu sejarah Jakarta yang kini terus berjuang melawan tantangan alam dan dinamika ekonomi masyarakat pesisir. Pengelola dan pemandu Museum Dharma Utama menjelaskan, transformasi rumah panggung ini dari kediaman pribadi hingga menjadi cagar budaya resmi pada tahun 1972. Rumah ini diyakini pernah menjadi tempat persembunyian Si Pitung, sang jagoan Betawi, saat diburu oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, benteng terakhir melawan Rob. Sebagai situs yang berada di wilayah pesisir, Rumah Si Pitung menghadapi ancaman nyata dari penurunan muka tanah dan banjir rob. Untuk menjaga kelestariannya, Taman Perdua pengelola melakukan perombakan besar pada tahun 2009 hingga 2010 dengan meninggikan teras dan bangunan utama. Meskipun telah ditinggikan, banjir besar masih terkadang masuk ke area museum, seperti yang terjadi pada Desember tahun lalu dengan ketinggian air mencapai mata kaki. Sejak akhir tahun 2024, Rumah Si Pitung menerapkan penyesuaian harga tiket masuk. Jika sebelumnya tiket dibanderol dengan harga Rp5.000, kini pengunjung dikenakan biaya Rp10.000 pada hari kerja dan Rp15.000 pada akhir pekan. Kenaikan ini rupanya berdampak signifikan pada sejumlah kunjungan. Pemandu museum mencatat adanya penurunan antusiasme masyarakat, terutama dari kalangan keluarga. Padahal, secara fasilitas, pengelola telah menambahkan berbagai nilai tambah untuk menarik minat generasi muda. Kini pengunjung tidak hanya melihat arsitektur rumah, tetapi juga bisa menikmati pemutaran film sejarah, kegiatan menggambar, hingga belajar alat musik tradisional secara gratis bagi anak-anak. Meskipun suasana museum kini cenderung lebih sepi dibandingkan masa pasca pandemi COVID-19, pengelola tetap optimis. Harapan besar digantungkan agar ada evaluasi terkait kebijakan harga tiket agar situs bersejarah ini kembali ramai dikunjungi sebagai sarana edukasi. Nah, bagi warga sekitar dan pecinta sejarah, Rumah Si Pitung tetap menjadi destinasi favorit untuk bernostalgia, menikmati angin sepoi-sepoi pesisir, sambil mengenang jasa para pejuang masa lalu yang telah membentuk identitas Jakarta. Informasi ini Taman Perdua dirilis oleh website rri.co.id.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Taman Peraduan Tim Nasional Kroasia telah mengumumkan daftar pemain yang akan berlaga di Piala Dunia 2026. Nama kapten sekaligus legenda sepak bola Kroasia Luka Modric kembali masuk dalam skuad yang dipersiapkan pelatih Slatko Dalic untuk menghadapi turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut. Dan dilansir dari antaranews.com, Taman Peraduan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 hari ini, skuad Kroasia kali ini memadukan pemain senior dan talenta muda. Di lini belakang terdapat back andalan Josko Kvardiol, sementara lini tengah masih mengandalkan duet Modric dan Mateo Kovacic. Pada sektor serangan, nama-nama berpengalaman seperti Ivan Perisic dan Andrej Kramaric ya, juga masuk dalam daftar pemain yang dibawa. Di usia 40 tahun, Modric masih dipercaya menjadi pemimpin di ruang ganti maupun di atas lapangan. Kehadirannya menjadi simbol pengalaman dan konsistensi bagi Kroasia yang berambisi mengulang prestasi gemilang setelah menjadi runner-up pada Piala Dunia 2018 lalu dan meraih posisi ketiga pada edisi 2022. Partisipasi di Piala Dunia 2026 Taman Peraduan berpotensi menjadi penampilan terakhir Modric di ajang tersebut. Meski demikian, sang gelandang veteran masih menunjukkan kualitas dan pengaruh besar bagi tim nasional. Kehadirannya Taman Peraduan diharapkan mampu membawa Kroasia bersaing dengan para kandidat kuat lainnya dalam perebutan gelar juara dunia. Dengan perpaduan pengalaman dan energi pemain muda, Kroasia optimis dapat kembali menjadi salah satu tim yang patut diperuntungkan pada Piala Dunia 2026. Informasi ini Taman Peraduan dirilis oleh website rri.co.id.

Baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian Gundo Kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadak. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mingsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kita

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sore teman Pro 2, inilah info Pro 2 sore ini selengkapnya bersama Kak Aci di Sore Ceria.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama teman Pro 2, Asosiasi UMKM Indonesia Akumindo menyatakan kesiapan untuk mengikuti kebijakan perbajakan baru UMKM, namun yang perhitungannya didasarkan pada keuntungan usaha. Menurut Sekretaris Jenderal Akumindo Edi Misero saat berbincang bersama Pro 3 RRI Jakarta Selasa tanggal 2 Juni 2026, setiap kebijakan yang diterbitkan pemerintah memiliki tujuan untuk mendukung perekonomian nasional, sehingga pelaku usaha perlu memahami terlebih dahulu substansi aturan yang diberlakukan. Pelaku UMKM berharap pemerintah dapat memanfaatkan penerimaan pajak secara optimal, utamanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor usaha kecil. Diketahui pemerintah resmi mempersempit kelompok wajib pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas pajak penghasilan atau PPH minimal final UMKM, adapun PPH-nya menjadi sebesar 0,5% melalui peraturan pemerintah PP nomor 20 tahun 2026.

informasi yang berikut, Taman Produa Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan pengawasan pasca pemasaran produk terkait whipping menjadi kewenangan BPOM mulai 1 Juli. Kewenangan tersebut mengacu pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Ia mengatakan BPOM telah menerbitkan aturan turunan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan sesuai ketentuan berlaku. Menurutnya, regulasi tersebut diterbitkan agar BPOM dapat menjalankan kewenangan secara maksimal dan efektif. Taruna menjelaskan whipping berkaitan dengan penggunaan gas nitrous oxide atau N2O yang dikenal masyarakat sebagai gas ketawa. Ia menyebut gas tersebut saat ini kembali menjadi perhatian karena ramai diperbincangkan publik. Ia mengatakan BPOM telah melakukan penindakan di sejumlah lokasi terkait penyalahgunaan produk tersebut. Dalam pelaksanaannya, BPOM bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional BNN dan kepolisian untuk memperkuat pengawasan. Taruna sendiri menyayangkan masih adanya influencer yang melakukan aktivitas terkait penyalahgunaan whipping tersebut. Ia meminta masyarakat melaporkan temuan kepada BPOM agar tim dapat segera diturunkan menindaklanjuti laporan tersebut. Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap pola pembelian gas nitrous oxide N2O merek whipping secara daring. Teman tersebut diperoleh setelah penyidik memeriksa sejumlah konsumen dalam penyidikan perkara terkait produk tersebut. Kasubdit 3 Ditpidan Narkoba Bareskrim Polri Zulkarnain Maharaham mengatakan salah satu saksi mengaku membeli produk itu melalui pencarian Google. Ia mencari kata kunci whipped cream yang kemudian mengarah ke kontak admin melalui WhatsApp. Lebih lanjut, ia menjelaskan pemesanan dilakukan setelah konsumen diarahkan ke admin WhatsApp. Menurutnya, setelah terhubung dengan admin, konsumen diminta mengisi format pesanan dan melakukan pembayaran melalui mobile banking pribadi. Barang kemudian dikirim menggunakan jasa kurir dan tiba sekitar 1 jam setelah transaksi dilakukan. Ia mengatakan, Sidi mengaku telah membeli whipping lebih dari 5 kali sejak pertengahan 2025 hingga awal 2026. Info Pro 2.

0: Informasi yang terakhir, teman Pradua, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan optimisme kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran dapat tercapai dalam waktu dekat. Menurutnya, perjanjian yang tengah dinegosiasikan kedua negara berpeluang diselesaikan dalam pekan depan, dilansir dari Xinhua, Selasa tanggal 2 Juni 2026. Trump menyatakan kesepakatan tersebut mencakup perpanjangan gencatan senjata saat pembukaan kembali Selat Hormuz. Selat tersebut merupakan jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu rute utama perdagangan energi dunia. Pernyataan itu disampaikan saat Trump ditanya mengenai kapan nota kesepahaman atau MOU yang sedang dibahas Washington dan Teheran dirampungkan. Ia menjawab bahwa proses tersebut kemungkinan besar dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu minggu. Meski demikian, Trump menegaskan bahwa dirinya belum memberikan persetujuan akhir terhadap rancangan kesepakatan tersebut. Ia mengatakan masih ada beberapa poin penting yang perlu diselesaikan sebelum perjanjian dapat disepakati sepenuhnya. Menurut Trump, negosiasi yang berlangsung tidak mudah bagi kedua belah pihak, namun ia menilai proses pembicaraan berjalan ke arah yang positif dan Amerika Serikat mulai memperoleh hasil yang diinginkan. Trump juga menyatakan bahwa penyelesaian konflik melalui jalur diplomatik dapat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan kemenangan militer. Oleh karena itu, pemerintahannya terus mendorong tercapainya kesepakatan damai dengan Iran. Sebelumnya, teman Pradua, melalui unggahan di platform Truth Social, Trump menyatakan bahwa perbincangan antara Amerika Serikat dan Iran masih berlangsung dengan cepat. Ia menegaskan komunikasi antara kedua negara tetap berjalan di tengah berbagai perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Trump mengumumkan bahwa Israel dan Hezbollah telah sepakat menghentikan aksi saling serang. Washington berharap berbagai upaya diplomatik yang sedang berlangsung dapat membantu memperkuat stabilitas dan mengurangi ketegangan di kawasan.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 sore ini. Terima kasih dan selamat sore.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can do these long drives sitting.
2: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out.
3: Yeah. Produe FM.
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu. Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah.

Teman beradu di mana-mana kamu berada, selamat sore untuk kamu yang saat ini baru saja bergabung mendengarkan 92 Mikahat sepro 2 tahunnya bersama Kaca teman kamu di sore ini. Selamat mengikuti rangkaian acara kami untuk kesempatan siar hari ini yang masih dengan aktivitas santai santai ya. Sudah santai, sudah harum, sudah wangi. Apapun yang kamu lakukan di sore hari ini teman peradua, terima kasih dan tetap stay di 92 Mika, teman terbaik kamu walaupun lagi galau ya, galau karena jaringannya agak kurang bagus ya. Oke teman peradua, seharusnya hari ini sudah apa ya, jaringannya sudah stabil dengan informasi beberapa waktu lalu, tapi nyatanya teman peradua diperpanjang lagi, jadi sabar ya, kita menunggu sampai tanggal 6 nanti untuk akhir dari pekerjaan yang sementara dilakukan untuk perbaikan kabelnya internet yang saat ini diperbaiki ya. Oke teman berdua, yang pasti tetap enjoy, banyak hal yang bisa kita lakukan yang pasti untuk lebih apa ya, lebih santai mengisi waktu luang daripada stres dengan jaringan yang kurang bagus di wilayah kita Kabupaten Kepulauan Sangihe. Oke teman berdua, sebanyak 770 karya dari 7 kategori terjaring untuk anugerah jurnalistik MHT Awards 52 2026. Nah, catatkan rekor partisipan sepanjang penyelenggaraan lomba karya jurnalistik bergensi ini. Nah, rincian karya yang masuk ya teman peradua itu ada 80 link TV streaming, 150 link TV terestrial, 210 link teks, 40 link infografis, 5 MP3 radio, 25 link tajuk rencana, dan 265 link foto. Nah, ke 770 karya akan diserah terimakan kepada dewan juri yang diketuai Dr. Bagus Sudarmanto dengan anggota Dr. Retno Intani, Dr. Gloria Angelita ya, Angelita dan Rewin Dinar, Arbain Rambey, Makroni Kusuma dan TB Adi MHT Awards 52 2026 juga menghadirkan kategori khusus menyongsong 5 abad Jakarta dan menjelang usia Jakarta ke 500 tahun pada tahun 2027 nanti. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 ini dirilis oleh website rri.co.id.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
0: Iya,

0: Produ FM.
1: Produ FM. Teman.

0: BRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terbaik
4: Pro 2. Teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada, selanjutnya KC Handiara dengan beberapa lagu islami menanti di kemenangan azan maghrib di hari ini yang dikemenangkan pada pukul 17.49.

Dewan Juri Pimpinan dan seluruh rangka sawan dan kasawan di RRI Tahuna, teman berdua, kami mengucapkan selamat menjalankan salat maghrib. Insyaallah amal ibadah kamu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Taman Pradua, kasih hadirkan dua lagu Islami terakhir ya untuk musik Islami di kesempatan siar hari ini.

Orang yang sholat dengan khusyuk akan selalu berusaha untuk menjaga lahir dan batinnya selalu bersih. Untuk kebersihan batin, mencakup soal kebersihan rumah, badan, hingga pakaian. Sedangkan kebersihan batin, dia akan selalu menjaga diri dari perbuatan maksiat. Tidak akan terlintas dalam pikirannya untuk berbuat jahat dan merudai kesuciannya. Dengan sholat, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang ada di antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Sholat juga dapat membersihkan diri dari kesalahan dan dosa yang dilakukan secara sengaja atau tidak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: paling gak tak gini. Sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungannya maupun sang pencipta alam. Oleh karena itu, munculnya kain tapis ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenunnya atau juga cara-cara memberikan ragam rias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat Lampung.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya, ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Yeah. Lah, Abang yang ngomong terus.
2: Oh, my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

Teman-teman radio di mana pun di kampung Randia, mohon maaf ya sempat menghilang dari ruang dengar kamu untuk Kak Radio monitor kamu, teman-teman radio, karena sempat padam ya listrik di studio RRI Tahuna dan sekitarnya. Dan teman-teman radio, saat ini Kak Eci masih hadir dengan beberapa informasi untuk kamu di Tahuna malam ini, teman-teman radio. Di jaga malam ya, maksud Kak Eci, teman-teman radio, hingga pukul 20 nanti. Di kesempatan siar hari ini Selasa tanggal 2 Juni 2026. Oke, Taman Pro 2, masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran yang disebabkan oleh korsleting listrik ya. Upaya pencegahan dinilai menjadi langkah paling efektif untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat kebakaran, terutama di kawasan permukiman padat penduduk. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Kota Administrasi Jakarta Utara, Budi Haryono, mengatakan bahwa sebagian besar kasus kebakaran yang terjadi di Jakarta masih didominasi oleh faktor kelistrikan. Nah, menurutnya, teman Pradua, masyarakat perlu lebih memperhatikan kondisi instalasi listrik di rumah masing-masing. Budi mencontohkan peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kawasan Pasar Jiung, Kemayoran, yang berdasarkan dugaan sementara dipicu oleh gangguan kelistrikan. Nah, peristiwa tersebut, teman Pradua, menjadi pelajaran penting bagi masyarakat agar lebih serius melakukan langkah-langkah pencegahan. Menurutnya, pembangunan hunian padat penduduk memiliki tingkat kerawanan yang lebih tinggi terhadap kebakaran. Selain jarak antar bangunan yang sangat dekat, banyak bangunan menggunakan material yang mudah terbakar serta memiliki akses yang terbatas bagi petugas pemadam kebakaran. Nah, informasi ini, teman-teman, dirilis oleh website rri.co.id.

0: aduh, foto, foto, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut.

Teman Produa dimanapun kamu berada, kita kembali dengan Rena, akselerasi kreatif musik Teman Produa dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Kali ini kita dengerin lagu dari daerah Papua nih Teman Produa, ada Perum Selatan dengan lagunya Gubuk Derita.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sucks.
1: Just kidding.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: 92 Megal, teman terbaik kamu, teman berdua. 16 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk kamu ya, saat ini baru saja mendengarkan 92 MHz di kesempatan siaran hari ini, teman berdua, di hari Selasa ya, tanggal 2 Juni 2026. Masih bersama Kanci, teman kamu, teman Pradua. Teman Pradua, kebiasaan merokok selama ini lebih sering dikaitkan dengan gangguan paru-paru dan penyakit jantung. Namun, dampak rokok ternyata juga dapat mempengaruhi sistem pencernaan manusia ya, teman Pradua. Berbagai penelitian menunjukkan zat-zat kimia yang terkandung dalam asap rokok mampu mengganggu keseimbangan saluran pencernaan dan meningkatkan resiko sejumlah penyakit. Nah, dilansir dari antaranews.com, asap rokok dapat melemahkan katup yang berfungsi mencegah naiknya asam lambung ke kerongkongan. Nah, akibatnya teman Pradua, perokok lebih rentan mengalami gangguan seperti refluks asam lambung atau GERD yang ditandai dengan sensasi panas di dada dan rasa tidak nyaman pada saluran cerna. Nah, selain itu teman Pradua, merokok juga dapat meningkatkan resiko terjadinya tukak lambung atau luka pada dinding lambung. Kondisi itu terjadi karena rokok mengganggu mekanisme perlindungan alami lambung sekaligus memperlambat proses penyembuhan ketika kerusakan sudah terjadi. Nah, informasi lengkapnya teman Pradua bisa kamu akses di website rri.co.id.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup!

0: Ini yang gegot ya?
1: Tadi. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung anggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an, saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Taman Peradua Pancasila bukan sekedar dasar negara, melainkan hasil sublimasi dan kristalisasi nilai-nilai luhur yang telah hidup dalam masyarakat Indonesia sejak lama. Nah, hal tersebut disampaikan oleh Dr. Antonius Dibon Robinson Manurung MSc, anggota intelektual think tank Batak Center, saat menjadi narasumber melalui sambungan telepon dalam acara apresiasi budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta yang dipandu host Darmawan Ismail kemarin ya, Senin tanggal 1 Juni 2026. Nah, menurutnya Taman Peradua, Pancasila lahir dari proses panjang perenungan para pendiri bangsa yang menggali berbagai nilai budaya, adat istiadat serta kearifan lokal Nusantara hingga menjadi satu kesatuan falsafah yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk. Dalam pemaparannya, Taman Peradua

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Okay.

melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Berperaduan Deva Rilly Alvar, kita dengarkan dari Katy Perry karena kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta mengikuti MLV di malam hari ini. KC pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Wih, keren.

0: Kalau gue pikir-pikir ya, itu kok kayak lagu BG ya. Ya gak sih?
1: Iya sih, nuansanya sama.
0: Karena itu pakai AI kali ya.
1: Bener. Anyway, selamat malam teman berdua seluruh Indonesia.
0: Halo.
1: Yay, akhirnya MLC kita berdua lagi teman berdua.
0: Yes.
1: Di Music Live Chat malam hari ini ditemani sama Edit dan juga Angga tentunya.
0: Betul, MLC si. Mas Lalil.
1: Salah ya. Bukan itu. Bareng Angga dan Edit aja. Itu aja.
0: Iya. Kan bisa aja MLC itu Mas lu cakep.
1: Oh iya benar sih. Benar, Mas lu cakep. Boleh sih. Boleh.
0: MLC Mas lu cakep.
1: Bareng Angga dan Edit ini ya.
0: Aduh, karena udah lama banget kita gak berhasil bareng.
1: Yoi.
0: So excited today.
1: Yes.
0: Kita bakalan sekali ngobrol sama kalau ini mereka apa ya? Grup ya?
1: Grup.
0: Dan grup apa? Indie.
1: Mereka adalah grup, sebuah grup dengan genre indie pop
0: ya. Indie pop.
1: Yang okay, karya-karyanya sih karyanya dekat dengan kehidupan kita nih.
0: Oke. Bakal sedekat apa dengan kehidupan kita? Nanti kita bakal ngobrol sama mereka. Dan seperti biasa ya, pengen ikutan join bareng sama kita. Yes. Nanti bisa live chat di RRI Jakarta.
1: Betul.
0: YouTube channel.
1: Betul.
0: Kita bakalan bisa tanya-tanya sama Sunday Shark.
1: Yoi, Sunday Shark. Kita bakal ngobrol-ngobrol soal mereka. Dan tentunya single-single yang sudah dirilis sama mereka tentunya.
0: Dan gue yakin pertanyaan pertama kita, apa hubungannya mereka sama Baby Shark?
1: Iya betul. Iya sih. Ini Sunday Shark, apakah kerjanya cuma Sunday?
0: Kalau hari-hari gak ngambil. Iya bisa jadi.
1: Ya ada gitu ya. Nanti kita tanya lah ya.
0: Oke.
1: Yes, jadi pastiin tetap di MLC.
0: Music Live Chat.

0: sahabat MLC Music Live Chat,
1: masih bareng sama Angga Edit
0: dan juga kita sudah barengan dengan Sunday Shock.
2: Halo.
1: Ada mereka kostumnya hitam-hitam, bro.
0: Betul.
1: Ini menandakan memang mereka band karena sudah.
0: Oh iya benar.
1: Coba. Iya. Kalau bukan band pasti enggak bisa senada begitu.
0: Oh iya juga sih.
1: Ya tapi, lu kita bukan band, jadi beda itu iya. Hijau biru.
0: Terlalu ngejreng kayaknya ya bandnya.
1: Kita kenalan dulu sama Sunday Shock ya.
2: Oke.
1: Apa kabar?
2: Baik. Terima kasih.
0: Luar biasa.
2: Kakak apa kabar?
1: Baik juga.
0: Baik. Luar biasa.
1: Iya. Harusnya bertiga ya.
2: Iya, harusnya bertiga.
1: Tapi okay. Yang satu?
2: Yang satu itu emang
3: di Aceh.
0: Oh, wow.
1: Kok bisa jauh gitu? Ini namanya LDB nih, long distance band.
2: Itu dia. Aduh.
1: Oke, okay, berarti siapa yang hadir di sini, siapa aja nih, ada siapa? Boleh kenalan dulu sama kita.
3: Okay, halo, saya Haikal Raka Putra.
1: Mm-hmm. Panggilnya Raka ya.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Di yeah. Megang
3: gitar.
1: Oke.
2: Okay. Yeah, aku Mia Sekar, vokalis.
0: Vokalis.
2: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
1: Sidik itu ya,
2: Bang? Sebagai sound engineer.
1: Wow. Oke. Okay. Dan
2: sama gitar.
1: Dan main gitar juga gitu ya. Oke. Okay. Itu kenapa bisa jauh di Aceh?
3: Karena saya kan juga orang Aceh.
1: Oh gitu. Raka juga orang Aceh. Bahaba. Abage.
2: Aduh.
0: Kaget tiba-tiba ditembak.
1: Nah itu, gue bisa.
0: Oh bisa, sorry.
1: Orang Aceh berarti? Iya. Jadi Aceh memang
3: itu teman kecil.
1: Oke.
0: Okay. Oh, wow. Oke. Okay.
3: Ternyata dia bisa apa, nge-engine DAW FL kan.
1: Fruity Loops. Oke.
3: Nah karena jauh, jadi kita mainnya Discord.
1: Oh gitu.
0: Oh, iya. Wow.
1: Itulah teknologi, bro.
0: Bener sih.
1: Gak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya, gimana?
3: Itu waktu dia pengen nyobain Anggar.
2: Ketahuan babon ya.
1: Tadi sebelum kita ngobrol ngobrol kalau memang ini mereka punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya event organizer
0: EO.
1: Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia atlet Anggar.
0: Atlet Anggar ternyata.
1: Oke. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
3: Fencing.
0: Benar-benar.
1: Beneran waktu itu jadi Mia sempat pemain Anggar.
2: Begitulah.
0: Kok begitu?
2: Begitulah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
0: Oh, ya.
3: Ternyata nggak jadi.
1: Nggak jadi, malah akhirnya ngeband bareng.
2: Iya, ngobrol-ngobrol ternyata malah ngobrolin musik. Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Mungkin gak jadi ngomong anggar, tapi ngomong anggaran.
2: Anggaran, itu dia.
1: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shock.
0: Alright, tapi kalau ngomongin soal Sunday Shock, ini ada, maksudnya ada meaning sendiri gak sih? Sunday Shock, kenapa Sunday Shock gitu?
1: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa dan, yang suka hiu?
0: Hiu dan minggu gitu.
2: Jadi kita suka sama perpaduannya sih, Kak.
0: Okay.
2: Gitu. Karena waktu itu di sebuah...
1: Waduh.
2: Hari, suatu hari.
1: Once upon a time.
2: Di suatu hari Minggu yang sangat apa?
0: Apa?
3: Karena kalau saya pribadi beda.
1: Beda cerita nih.
0: Oh,
1: versi Mia dulu.
2: Jadi pokoknya Sunday Shock itu terbentuk pada hari Minggu.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Terus kita lagi bingung nih, Sunday apa ya? Sunday kan feels-nya tuh apa ya, vibe-nya tuh dia santai,
1: chill,
2: gitu kan,
1: okay.
2: Chill,
0: okay.
2: Vacation, apa namanya, liburan gitu ya. Nah terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya, gitu. Okay. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
1: takut,
2: kan? Jadinya sharp,
1: lebih menggigit
2: gitu ya. Jadi Sunday Shock.
1: Oh.
2: Terus ya lucu aja gitu.
1: Itu Mia yang initiate. Nama itu Mia.
2: Awalnya gimana ya, lupa lagi.
1: Gimana Raka? Versi Raka jangan beda.
3: Kalau versi saya karena dari film Jaws kan.
1: Jaws. Oh, oke. Okay.
0: Okay.
3: Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
1: Aduh, okay. Bener-bener berbeda sih. Bener sih. Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya, satunya thriller.
0: Hari Minggu ke pantai dua kali.
1: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark nggak gitu? Menggambarkan ya?
2: Lumayan sih.
1: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini, apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah yaudah kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
2: Awalnya dari sebetulnya dari Raka sih sebenarnya. Okay. Dari Raka sih. Oh, karena
3: dulu kan saya juga buat tuh sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
2: Kurang manis ya.
3: Kayaknya.
2: Iya.
1: Enggak ada ceweknya soalnya. Ini terlalu syak deh. Kurang santai.
3: Nah, akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa ya? Untuk dinyatuin lah, tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena beda genre.
2: Awal-awal sebetulnya
1: Julia emang jenisnya apa, Mia?
2: Aku sebenarnya balad sih.
1: Oh, balad.
2: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya, hal ini.
1: Oke. Okay. Solois lah ya.
2: Heeh, okay. Solois. Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
3: yang ada band-nya gitu.
2: Iya, pokoknya band deh. Gitu. Terus sebenarnya agak, tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah, apa akhirnya tuh? Itulah kita.
1: Oh, di tengah-tengahnya.
2: Iya, di tengah-tengahnya. Indie pop, indie rock gitu.
1: Oke. Okay. Alright. Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark ini. Berarti udah berapa lama Sunday Shark?
3: Masih baru.
1: Baru tahun ini dibuat.
2: Puasa tahun ini.
1: Wow. Iya.
2: Itu baru banget kan berarti ya?
1: Berarti langsung gercep bikin single dan dengan karyanya yang bernama judulnya adalah
2: Single pertama kita itu
1: I Love You.
2: Nah, kalau yang audio
1: release
2: itu I Love You More.
1: I Love You More.
2: Betul.
0: Alright.
1: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
0: Betul.
1: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya boleh langsung aja WhatsApp di 0811-800-105 atau juga bisa
0: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: So don't go anywhere.
0: Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan tadi masih bersama Gerard sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
0: Sunday Sun. Temen gue bengong.
1: Gue lagi baca ini nih. Kalau dari rilis yang gue baca, Sunday Sun itu sudah merilis dua lagu. Ada Cause I Know dan juga 90s Mia.
2: Betul.
1: Namanya Mia dijadiin lagu loh.
2: Iya dong.
1: Wah, gokil. Bayar berapa
0: sebenarnya? Waduh.
1: Kalian bikin lagu siapa?
3: Kalau lirik dia
1: cuma
3: chord sama nada gitu.
1: Okay. Alright. Loh, berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More-nya
3: itu baru rilis.
1: Yang baru rilis.
0: Baru banget. Yang terbaru.
1: Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
0: Gitu. Nah, itu.
1: Relate
0: sama orang. Relate ya katanya sama orang.
1: Ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
2: Yang 90s Mia kali ya.
0: Boleh.
2: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an, 90-an lah.
0: Okay.
2: Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
1: akhir
2: ya. Awal.
1: Ya, gitu, awal betul.
2: Jadi dia ini udah hampir 30 terus kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja bosen kayak gitu, pengennya berkarya deh gitu, pengennya bikin sesuatu yang apa ya, yang gak ngebosenin gitu ya, biar gak gini-gini aja ya, biar kita tuh hidup tuh gak cuman survive aja gitu, biar kita tuh bisa apa lebih meaningful lagi gitu hidup itu aja sih sebetulnya. Jadi itu lagu buat aku.
0: Berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
2: Iya, personal banget.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya, benar-benar lagi capek-capeknya.
0: Oke.
2: Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
1: rutinitas setiap hari, gitu ya.
2: Rutinitasnya gitu-gitu aja tuh capek deh gitu.
0: Oke,
1: itu 90s Mia. Kalau Cause I Know?
2: Cause I Know itu seseorang yang dibohongin. Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah, tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak bukan denial, dia belaga enggak bohong. Jadi iya kayak enggak ada apa-apa gitu ya.
1: Iya. Ini tetap ada apa?
0: Ada apa nih? Ini apa nih?
1: Aduh. Bingung nih gue.
2: Oke.
0: Alright.
1: Dan akhirnya sampai ada di I Love You More. Kali tetap lagu tentang cinta kah?
2: Betul. Nah, ini kayaknya lebih ke Raka sih yang jelasin. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
3: sebenarnya
2: juga.
3: Sebenarnya cerita remeh. Jadi kan nonton YouTube show tuh. Ada sketsa komedi. Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Ya, cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus si ceweknya kan I love you, terus kayak I love you too. Yes babe, I love you katanya. Terus dia bilang, apa ya? Dia ngira apa yang salah ya? Terus dia bilang, babe, right now is I love you more. Terus dia langsung nabrakin mobilnya kan. Jadi dari situ, oh berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya, catchy gitu.
1: Iya, bukan I love you too lagi.
0: I
3: love you too udah outdated ternyata.
1: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
0: Iya, yeah, udah.
1: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
0: Love you more,
1: gitu.
0: Bener.
2: Sosik banget sih.
0: Aduh.
1: Jadi itu ya, sebenarnya seremeh itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya gak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu, tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu? Kalian sependapat gak?
2: Sependapatnya
1: juga ya?
2: Sependapat.
1: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus juga apa nih? Ini
2: sih
1: POV cewek nih, cewek satu-satunya soalnya.
2: Harus ya? Cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi tuh merasa secure gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi ketika ada yang bilang Mia bilang I love you, gak dibalas tuh pasti langsung marah ya? Dan oke okay, gitu.
2: Wah.
1: Bukan dalam report, itu.
2: Dilecet enggak.
0: Perang dunia tuh di situ.
1: Tapi gimana enggak semua cowok itu sepeka itu kan? Maksud gue. Hmm. Ya enggak sih? Ya enggak, Raka?
3: Iya.
1: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
0: Benar.
1: Karena kekurangan pekaannya itu.
0: Betul. Gitu, benar ya. Sih, benar. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
1: Harus divalidasi
0: harus
1: terus.
0: Harus divalidasi ya? Terus sih menurut okay. gue.
1: Oke.
0: Iya kan?
1: Biar kita validasi kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa kita dengerin.
0: Nah, itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I love you more.
4: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Change.
1: Bareng sama Angga Edi dan tentunya masih bareng sama
0: Sunday Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More. Hmm. Yang ini berarti penggarapannya juga LDB nih,
2: long distance. Betul. Long distance band.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu nggak sih atau gimana proses produksinya nih karena kan jauh juga
3: itu
0: kan?
3: Dari by Discord ya,
0: by Discord
4: pertama tuh record dulu yang bisa direcord, okay. Kayak suara gitar sama bass. Nah itu setelah itu baru kayak ngirim ke
1: sana ke
4: CD-nya dari drive. Nah waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
0: Oke.
2: Sih. Bisa seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
1: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Di atas jam 8 tuh baru on kita.
2: Panas.
1: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala gak sih ketika kalian jauh atau gak sih fine-fine aja gitu?
4: Ada kendala banyak.
2: Proses ya. Di proses produksi sih kendalanya tuh gak terlalu yang gimana banget ya. Yang kendala tuh justru setelah produksi ya. Kalau udah rilis nih, kita kan ada promo kak. Kayak ada.
4: Enggak dong. Di masa itu juga ada masalahnya.
1: Apa? Contohnya apa Raka?
2: Oh gue gak tahu masalahnya dia.
1: Lu kemana Mia?
2: Gue record vokal udah ya.
4: Masalahnya kita kan recordingnya kan DIY kan. Bukan yang di studio. Kalau
2: okay.
4: Ada suara motor.
1: Oh iya. Yes.
2: Karena iya bener. Iya bener lagi. Karena kita mau record ya.
4: Iya. Bukan studio kan.
2: Ada di ILYM. Lagu ini apa? Ini ada ke record tukang ini.
1: Tukang apaan?
4: Orang jalan.
2: Enggak, tukang sate.
1: Sate? Gitu. Serius? Di berdetik kemana tuh?
2: Sumpah, serius.
1: Itu ada. Adalah ambience.
2: Iya, awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya. Cuman makin kesini kayak justru ini yang
1: signature
2: natural banget loh. Ini
4: enggak gitu. itu alasan tuh.
1: Itu alasan bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa cara solusinya gimana? Dihilangin, diulang lagi atau
4: nyari jam yang sepi.
1: Ya itu makanya malam ya.
4: Oke. Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang si CD kan. Dia juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah, jadi nyatuin waktunya itu yang
1: besok mau kerja lagi nih gitu kan ya. Oh, udah sulit tuh.
0: PR sih.
1: PR sekali dan PR. Pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau enggak mau CD harus kesini ya.
2: Kemarin ada gigs.
4: Ya, kemarin ada, cuman
2: CD-nya enggak kesini.
1: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua ya, doang.
4: Atau cari
1: ya.
4: Orang tradisional.
1: Gitu. Okay. Kecuali memang budgetnya pas.
4: Beda cerita tuh.
0: Beda cerita. Keren. Sidik di Discord juga.
2: Gak bisa. Keren tuh, nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
1: Tapi ya itu ya menariknya di antara sekarang ya tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya

0: sebenarnya udah ada 3 lagu.
1: Yes.
0: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
1: Next ya.
2: Itu adalah impian kita enggak sih sebetulnya bikin EP ya?
3: Iya.
2: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
3: Jadi kalau EP pengennya ada temanya sih.
0: Ada temanya ya.
3: Enggak, jangan yang ini kan temanya kan
0: sendiri-sendiri bisa-bisa. Ya. Palingnya ada garis merah apa benang merahnya gitu. Iya.
2: Betul.
1: Alright.
0: Sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanannya ini ya, dari mulai produksi, promosi, terus juga.
2: Promosi sih, karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya? Menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger nggak sih? Jadinya enak, jadi familiar gitu. Kayak lagu seenak apa? Kalau baru pertama kali denger kan jadinya enak, familiar, ya, asing gitu kan? Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
0: Gitu ya.
3: Produksi juga.
0: Produksi juga. Nah,
2: oke. Okay.
0: Aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
3: Mana ya? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Nah, situ kadang bingung nih mau ngapain.
0: Tapi Mia dong, Mia kan lebih
1: planner.
2: Bukan ya, enggak ya. Gue main operasional.
0: Ngurusin boot gue,
2: ngerti. Asli bingung banget sih.
0: Jadi itu ya.
2: Jujurnya.
0: Jadi lebih kepada ruang ya. Ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
2: Betul,
0: ruang. Itulah adanya MLC.
2: Nah, kita tepuk tangan. Terima kasih.
0: Artinya bisa bikin band-band indie gitu ya. Bisa didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota.
1: Yes.
0: Seluruh Indonesia ya. Ini bisa bikin semuanya
2: keren,
0: pada semangat.
2: Keren,
0: selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
1: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
3: Yang mana dulu nih?
1: Oke, kita ngomongin I Love You More aja deh.
0: Nah, itu menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
3: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
0: Oke. Sambil makan padang.
1: terlalu spesifik mas.
0: Sambil nyetir
2: kayaknya di kawinan nggak?
0: Oh di kawinan.
2: Iya benar. Itu cocok tuh.
3: Di kawinan. Gue lagi merenung. Sebenarnya emang temannya nggak nyambung kan kalau lagi merenung. Tapi udah lah, buat dia menghayal. Orang lain dia.
1: Oke.
0: Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu.
1: Bisa.
2: Iya itu bisa.
0: Pertanyaan tuh ya.
1: Iya, udah.
0: Next, sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip?
2: I Love You More belum?
0: Belum ya, belum, tapi yang lain udah ada.
2: Yang lain Kasaino, udah ada.
0: Kayak Mia, Nantis Mia udah.
2: Udah.
0: Sudah ada ya, bisa dilihat di?
2: Di YouTube channel kita Sunday Shark.
0: Sunday Shark. Oke, itu bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
2: Instagram Sunday Shark Music.
0: Sunday Shark Music bisa lihat di situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada official music video, nanti bakal di update di situ.
1: Alright. Ya.
0: Next akan ada single terbaru lagi apakah lagi tahap produksi lagi nih?
3: Semuanya ada berapa?
2: Asli ada 10 bang.
0: Gokil. Produktif sekali.
1: Produktif banget ya.
2: Iya, jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
0: berkarya.
2: Seneng bikin lagu. Kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. So, akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu.
0: Okay. Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
2: Iya bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya ya.
0: Produksinya. Ya untung ada Sidik ya, sebagai sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyakin bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
1: Gara tukang sate ada tukang bakso tapi
2: mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai langsung gitu.
0: Itu sate apa ya?
1: Rame ya.
0: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
2: Ada. Tanggal 16
0: Juni.
2: Di

0: Aduh.
1: Di Jakarta tapi ya? Di Jakarta. Jakarta. Jadi kalau pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
2: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
0: Oke. Halo, jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshark_music. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
1: Alright. Okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
0: Terima kasih.
2: Sukses selalu buat project-projectnya.
1: Iya. Semoga dengan I Love You More ini semua orang tahu cara menjawab I Love You.
0: keren.
3: Gitu. Saya nggak kepikiran sih.
0: Beda ya. Emang beda ya.
1: Biasanya kalau di interview tanya kayak gitu ya.
2: Udah.
1: Kalau bikin lagu ini semoga orang ketika ada I Love You More jadi tahu cara menjawab I Love You.
2: Oh iya benar. Sebuah tutorial.
1: Yaudah, dan ya music update-nya ya.
2: Yai, terima kasih teman Pro 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya barengan sama Sunday Shark.
1: Yap, silakan abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
2: Yai, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
1: Angga pamit.
2: Gua Edi Tama pamit dan juga
1: Sunday Shark pamit.
3: Dadah.
1: Bye-bye.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
5: Saat malam Info Pro 2 bersama saya Julvan Gafar. Teman Pro 2 Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono SBY menjadi pembicara utama dalam Provision Conference. SBY menegaskan pembangunan berkelanjutan menjadi tanggung jawab moral sekaligus strategi jangka panjang bagi masa depan umat manusia. Nah, SBY di Institut Perbanas Jakarta pada Selasa 2 Juni hari ini. Ya, dalam kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menekankan pentingnya kolaborasi Exahelix. Kolaborasi ini melibatkan pemerintah serta akademisi untuk menciptakan inovasi dengan fondasi integritas yang kuat. Nah, Rektor Institut Perbanas Hermanto Siregar mengatakan transformasi global dan pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui inovasi yang berlandaskan integritas. Menurutnya, perkembangan teknologi yang dan munculnya model bisnis baru harus diimbangi dengan strategi mitigasi risiko yang memadai. Menurutnya, sinergi tersebut akan membentuk praktik keuangan yang lebih baik, mendorong evolusi digital. Tak hanya itu, kolaborasi ini juga menjunjung tinggi standar etika dalam dunia bisnis. Inovasi tersebut akan melahirkan model-model bisnis baru yang lebih adaptif. Oleh karena itu, strategi mitigasi risiko yang komprehensif harus terus dikembangkan dan diterapkan secara disiplin.
4: Info Pro 2.
5: Teman Pro 2, PT Federal International Finance FIF Group menggelar FIF Festival Street Food 2026. Acara ini menjadi bentuk komitmen perusahaan dalam mengembangkan UMKM di masyarakat. Program tersebut bertujuan meningkatkan daya saing pelaku usaha agar mampu bersaing dengan pengusaha lainnya. JS Building ESR dan Sustainability Division Head FIF Group Teresia Mulyani mengatakan pihaknya memberikan pembinaan berupa edukasi branding dan pengemasan produk. Nah, ia menjelaskan peserta festival dipilih berdasarkan hasil pembinaan yang telah diterapkan. Penilaian dilakukan terhadap pengembangan logo, kemasan produk, dan promosi melalui media sosial. FIF Group juga memberikan kesempatan kepada para pelaku UMKM untuk bertemu langsung dengan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, produk UMKM diharapkan semakin dikenal dan memiliki pasar yang lebih luas. Selain pembinaan, FIF Group juga menyediakan akses pembiayaan melalui Finatra bagi UMKM yang ingin mengembangkan usaha. Nah, kemudian program pendampingan juga diberikan kepada karyawan maupun purna karyawan FIF Group yang ingin berwirausaha. Nah, menurut list seluruh program tersebut ditujukan untuk mendukung kemajuan UMKM masyarakat. Pembinaan diberikan sesuai kebutuhan masing-masing pelaku usaha. Sementara itu, Direktur FIF Group Esther Sri Haryati mengatakan FIF Festival menjadi wadah bagi UMKM binaan untuk mengembangkan usaha. Kegiatan tersebut juga mendorong pelaku UMKM memiliki jiwa kompetisi dan kesiapan untuk bertumbuh. Menurut Esther, festival tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk tumbuh bersama masyarakat. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi UMKM Indonesia. Sekian Info Pro 2 malam ini, saya Jovan Gafar. Selamat malam.

Perudara dari Tahunan Teman Terbaik Kamu. Sebelum kita masuk di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam nanti kita di obrolan komunitas yang nanti bakal membahas tentang pemberantasan judi, gimana gitu ya. Nah, kita ikuti dulu program pemutaran program aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif Badan Ekonomi Kreatif. Nah, teman Pro 2, kita bakal dengerin lagu dari mana nih? Nah, ini kayaknya keren banget ya, dari Murphy Radio Gorgeous Song. Ini lagu yang pastinya kamu bisa dengerin juga setiap hari ya. Oke. Oh, lagu dari Kalimantan Timur guys. Langsung aja, ini dia Murphy Radio Gorgeous Song.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
1: Radio

Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

0: suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Perlu RRI Taulah teman terbaik kamu. Hai hai hai halo. Malam baik untuk kita semua ya. Dan balik lagi nih para aku Julfan Gafar. Kita kali ini bakal ngomongin sesuatu di obrolan komunitas adalah pemberantasan judi ya guys ya. Waduh. Oh, jadi hari ini suasananya agak serius dikit ya. Ya bukan mau bahas hal-hal yang galau-galauan ataupun spill kehidupan ini. Biasanya kayak artis atau musisi favorit gitu ya. Biasanya kan gitu. Tapi kali ini aku mau pada bahas satu fenomena yang lagi gerilya gitu ya guys. Di circle-circle pertemanan. Iya. Apalagi kalau bukan soal judol judi online gitu ya. Jadi nih teman Pro 2, judi online itu bukan investasi ya guys ya. Itu jebakan. Jadi banyak dari kita yang mungkin mikir cuman modal receh gitu ya, siapa tahu dapat jutaan buat beli sesuatu lah ya.

0: apa ya, yang warna emas itu sampai kehilang, kegesek ya karena selalu kemudian bahkan yang lebih parah lagi nih guys, itu mental jadi down karena udah kayak kecanduan ya. Waduh, saya nggak terlalu tahu ya karena saya belum pernah coba ya, dan nggak mau coba ya, nggak mau masuk ke situ ya. Jadi itu sih teman pro 2. Nah, di usia kita yang lagi produktifnya ini, ya sayang banget ya teman pro 2 kalau energi dan waktu kita habis cuman buat apa ya, lihat layar gitu ya, nunggu simbol-simbol random berputar. Nah, harusnya waktu-waktu kita tuh dipakai buat grading diri kita aja ya. Nongkrong bareng teman yang beneran asik, atau ya bisa hustling buat masa depan. Nah, jadi nih teman pro 2 ya, kalau kamu merasa sudah terjebak, ini bicara dong pada diri sendiri gitu ya.
1: Permisi.
0: Nah, tidak ada kata terlambat buat berhenti. Jadi unfollow aja ya. Yang bisa kamu lakukan adalah unfollow akun-akun yang promosi itu tuh, judol, hapus aplikasinya, kemudian kamu cari kesibukan lain yang bikin adrenalin kamu tuh terpacu dengan cara yang sehat. Misalnya olahraga, bikin karya, atau ngegame yang enggak ada unsur judinya ya. Boleh kan? Nah, ini kayaknya bisa dipakai di gitu sih. Kayak unfollow apa ya, sosmednya, hapus kontaknya gitu ya, dan cari kesibukan lain. Aduh. Oke, ya pastinya nanti kita bakal balik lagi. Masih punya hal-hal lain juga ya yang bisa, gimana nih, dari berbagai sumber juga nih bisa kita bahas tentang ini, stop playing nih ya. Ini udah menjadi penyakit masyarakat juga ya guys ya. Sayang banget kan. Mending sayang dia.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gary79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Iya, tahun Pro 2 kemenangan yang sesungguhnya itu bukan pas kita dapat jackpot dari judi, tapi pas kita berhasil menangin diri sendiri dari kebiasaan buruk yang merusak masa depan. Pastinya masih bareng aku Jufran Gafar ya. Kita close dulu nih dari obrolan komunitas membahas tentang judol atau judi online itu bukan ini ya, investasi, tapi itu jebakan ya guys ya. Oke, nanti setelah ini kita di cerita penutup hari. Kamu punya cerita apa aja, kamu ceritain. Kamu juga bisa request lagu ya. Jadi selama sejam ke depan nih kita bakal seru-seruan, oke? Okay? Yang mau pada pingin banget dengerin lagu favoritnya. Oke, walaupun sudahlah. Ini lagi enggak baik-baik aja nih jaringannya ya. Tapi enggak apa-apa ya. Masih ada Pro 2 kok yang selalu akan menjadikan hiburan, menyajikan hiburan terbaik ya. Menyajikan informasi terbaik pula ya. Di sini di Pro 2 Tahunan, teman terbaik kamu.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik.

Prodo RRI teman-teman terbaik kamu, selamat malam ya buat kamu yang masih terjaga dan masih bareng aku Julfan Gafar di cerita penutup hari ya untuk jaga malam, jangan galau malam-malam. Oke, gimana hari ini? Capek? Senang? Atau ada sesuatu yang bikin otak kamu itu belum mau berhenti mikir? Sama kayak saya juga ya. Jadi biasanya ya teman Pro 2, jam-jam begini ya, waktu dimana dunia lagi sepi, tapi isi kepala itu isi kepala kita itu justru lagi berisik-berisiknya ya. Kita masuk di segmen cerita penutup hari guys. Tapi ini aku juga sempat lihat tadi ya di random sih dari sosial media nih, ada apa ya, nemu satu hal menarik ya. Ternyata rata-rata anak muda sekarang tuh punya ritual penutup hari yang beda-beda, tapi tujuannya sama ya, cuma pingin pulang ke diri sendiri setelah seharian pura-pura kuat ya di luar sana. Nah, ada yang ritualnya cuma diam, dengerin playlist lagu yang galau sampai menatap langit-langit kamar. Ada juga yang justru makin produktif aja ya, mengerjakan apa ya, belajar skill baru ya, apa semua orang sudah pada tidur. Tapi tidak sedikit juga ya yang malah terjebak di overthinking. Wah, nge-review lagi kejadian memalukan pas presentasi atau apa ya, pertemuan, perjumpaan, atau apalagi ya, mikirin ini juga ya, kenapa ya dia gak balas chat aku gitu ya. Padahal nih teman Pro 2, penutup hari itu harusnya jadi momen buat recheng, bukan buat ngasih beban baru ke pikiran kita. Jadi kita harus fresh ya. Oke, mudah-mudahan dengan adanya Pro 2 fresh-nya dapet. Oke, baiklah, kita nanti bakal banyak hal juga ya. Kalau kamu pada ingin ada sesuatu yang ingin kamu bagiin juga ya, join aja nih sekarang ya.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

0: Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 udah pukul 22 lewat 49 waktu Indonesia Tengah. Nah, kalau pastinya ya kamu punya apa ya, cerita penutup hari kamu. Apakah bakal ditutup dengan naruh HP jauh-jauh atau malah harus nunggu capek banget dulu baru bisa tidur atau merem ya. Jadi apapun itu guys, ingat ya, it's okay aja ya kalau hari ini tidak sempurna. Kamu sudah melakukan yang terbaik sekarang ya. Pelan-pelan lepaskan apa yang bikin kamu sesak. Tarik nafas panjang, lepasin dan biarkan besok itu jadi urusan besok. Oke, malam ini kamu berhak buat istirahat. Oke, dan juga aku bakal temani malam kamu dengan menghadirkan lagu dari Indonesia dan internasional mancanegara setelah ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, yang cocok ya buat menemani kamu naruh kepala di bantal. Ya, ini dia ya pastinya lagu buat kamu yang butuh ketenangan malam ini ya. Oke, saya Jupan Gafar, selamat malam. Selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: 102.7 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Produe FM.
4: FM, teman terbaik.

0: apa sekarang? Malas sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Perdua dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari Selasa 2 Juni 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program Madua RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Rabu 3 Juni 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Perdua, saya Julfan Gafar yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kebanggaan kami. Sekali di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program Madua.

Salam bagi teman perdua di manapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahunan Program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Rabu 3 Juni 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman perdua, saya Cindy Patrasi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Iya, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Kenapa Polaroid sih?
5: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, syabel gendut, syabel gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sahnya produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Info Pro 2.
1: Umum Pro 2, selamat pagi, dan saja kita ikuti Info Pro 2 bersama kasih ini untuk edisi siar hari ini. Menteri Lingkungan Hidup atau Menteri LH Muhammad Jumhur Hidayat mendorong penerapan pertanian pesisir hibrida. Langkah ini diambil sebagai salah satu cara mengatasi banjirop dan krisis lingkungan di pantai utara Pantura, Jawa Tengah. Umum Pro 2 menurutnya pertahanan hibrida atau hybrid coastal defense adalah pertahanan yang mengkombinasikan infrastruktur fisik seperti tanggul raksasa, pompa, dan polder, yakni dengan pendekatan berbasis ekosistem melalui perlindungan estuari, pengendalian air tanah, penataan ruang ketat, serta restorasi mangrove. Menteri Jamur Umum Pro 2 menekankan pentingnya mangrove dalam sebagai proteksi alamiah, mengingat hutan mangrove merupakan benteng alami. Umum Pro 2 pada kesempatan tersebut pihaknya juga menyinggung tanggul laut raksasa yang rencananya akan dibangun di pesisir Pantura. Pihaknya mengingatkan dengan tegas bahwa infrastruktur beton tersebut bukanlah solusi tunggal. Dalam kuliah umumnya, Umum Pro 2 Menteri Jumhur juga membedah akar masalah krisis pesisir yang terjadi. Menurutnya, Umum Pro 2, publik harus memahami bahwa potret krisis di Jawa Tengah memiliki dinamika domestik yang sangat ekstrim.
0: Info Pro 2.

0: Kita ke informasi yang terakhir. Presiden Prabowo Subianto meminta struktur pejabat baru dalam Badan Gizi Nasional BGN dapat memperkuat koordinasi dalam menjalankan tugasnya. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konversi persnya di kantor Presiden Jakarta. Nah, temuan Prado Mensesnek menuturkan bahwa kepala negara menantikan koordinasi kuat lintas sektor oleh pejabat baru BGN. Bahkan selain koordinasi lintas sektor kementerian lembaga, Prasetyo menuturkan bahwa koordinasi ini juga harus dilakukan hingga ke pemerintah daerah atau Pemda. Namun Prado lebih lanjut dijelaskan Prasetyo, koordinasi ini menjadi penting dalam peningkatan program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis atau MBG. Selain program MBG, temuan Prado, namun Mensesnek juga menuturkan bahwa BGN memiliki tugas untuk memastikan kecukupan gizi anak Indonesia. Sebelum itu dijelaskan Mensesnek Prasetyo Teman Perdua bahwa Presiden Prabowo telah mencopot Dadan Hindayana dari Kepala BGN. Selain Dadan, Kepala Negara juga mengganti dua posisi jabatan Wakil Kepala di Badan Pengampu Program MBG tersebut. Mensesnek Teman Perdua dalam kesempatan itu mengatakan bahwa Presiden Prabowo menunjuk Nanik S. Deyang menjadi Kepala BGN. Nanik akan ditemani Agustina Arumsari dan Mijen TNI Trenggono untuk ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN untuk mempercepat capaian program MBG. Demikian info Perdua, selamat pagi.
1: Info Perdua.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Apa itu inner child? Inner child adalah istilah psikologis yang menggambarkan sisi anak-anak yang masih ada dalam diri orang dewasa. Inner child terbentuk dari pengalaman hidup saat kanak-kanak, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan dan membekas hingga dewasa. Penyebab inner child, 1. Perundungan atau bullying. Yang kedua, kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Yang ketiga, penyakit serius. Yang keempat, perpecahan dalam keluarga. Yang kelima, perceraian ataupun perpisahan. Dan yang keenam, kehilangan orang yang dicintai seperti orang tua atau saudara.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: Sudah, stop.
1: Mut, sebelum terlambat, kita antisipasi. Jangan terpancing, weh.
2: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
3: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
4: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Masih di 92 MHz teman terbaik kamu, dan tentunya masih dalam program Cerdas Pada. Selamat pagi teman Pro 2. Kementerian PKP menargetkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR perumahan sebesar 500 miliar di Sulawesi Tenggara pada Agustus 2026. Nah, teman Pro 2, program tersebut disiapkan sebagai upaya mendorong pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara atau Sultra. So, teman Perdana Menteri PKP Marwar Sirait mengatakan Sulawesi Tenggara memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 6,23% atau berada di atas rata-rata nasional. Namun menurutnya, tantangan yang masih dihadapi adalah pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Ada mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan program KUR Perumahan yang disebut sebagai program baru di sektor perumahan. Ia menyebut program KUR Perumahan menawarkan bunga bersubsidi sebesar 5% untuk UMKM dengan nilai pembiayaan maksimal 20 miliar. So, selain itu, masyarakat yang mengakses pembiayaan di bawah 100 juta dapat memperoleh bunga 0,5% tanpa jaminan. Kementerian PKP menargetkan penyaluran KUR perumahan di Sulawesi Tenggara dapat mulai berjalan pada Agustus 2026. Karena itu, pemerintah daerah diminta mempersiapkan pelaksanaan program tersebut secara matang. Demikian teman-teman, informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.com.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 23 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo Informasi, setelah lagu dari Rain Letter to Myself, Kasindi hadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik. Lagu kali ini dalam program acara aktif sebentar akan ada dari Kalimantan Timur ya, yang dipopulerkan oleh Murphy Radio Graduation Song. Tetap stay di 50 Megahertz, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Sepada!
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2, 41 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Presiden Prabowo Subianto meninjau Satuan Pelayanan Komunan Gizi SPPG di Palmyra, Jakarta Selasa 2 Juni 2026. Kunjungan tersebut bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan sarana, sistem operasional, serta rantai pendukung dalam pelaksanaan program MBG sesuai dengan standar. SPPG Palmyra memiliki sarana yang lengkap sebagai dapur MBG termasuk tanaman sayur di sekitar SPPG. Berdasarkan pantauan melalui YouTube, Sekretariat Presiden, Kepala Negara mendatangi sejumlah area SPPG Palmyra. Area tersebut yakni greenhouse yang menjadi bagian dari sistem pendukung penyediaan bahan pangan bergizi. Presiden Prabowo memperoleh penjelasan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas yang dirancang untuk mendukung keberlanjutan pasokan bahan pangan bagi program pemenuhan gizi. Selanjutnya, Presiden Prabowo fasilitas hidroponik dan bioflok teman berdua yang menjadi contoh penerapan pendekatan terintegrasi dalam mendukung kebutuhan pangan yang sehat, berkualitas, dan berkelanjutan. Keberadaan hidroponik dan bioflok teman berdua dengan lahan yang ditanami aneka sayur mayur dan budidaya ikan untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.

0: Jah.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah enggak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
2: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
3: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
4: Teman produk pemerintah meningkatkan kuota rumah subsidi melalui skema kredit pemilikan rumah, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPR FLPP di Sulawesi Tenggara. Menteri PKPM Marwar Sirait mengatakan kuota pembangunan rumah subsidi di daerah tersebut ditingkatkan menjadi 20 ribu unit pada tahun 2026. Ia juga meminta pemerintah daerah mempersiapkan pelaksanaan program tersebut secara matang. Menurut Menteri PKP ini, langkah itu diperkuat agar target pembangunan rumah subsidi dapat berjalan sesuai rencana. Menurutnya, temuan perdua target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi backlog perumahan yang masih tinggi. Melalui program rumah subsidi, teman Predo, masyarakat diharapkan lebih mudah untuk memiliki rumah yang layak huni. Menteri Ara mengatakan, pemerintah juga telah memberikan berbagai kemudahan dalam program rumah subsidi tersebut. Kemudahan itu diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz teman terbaik kamu, dan tentunya masih dalam program Asyik Raspada. Selamat pagi teman Pro 2. So, teman Pro 2 tentunya masih bakalan berbagi informasi untuk edisi siar hari ini ya. Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia kembali ke zona ekspansi. Pada bulan Mei 2026, PMI manufaktur naik ke level 50 dari 49,1 pada bulan April 2026. Nah, teman Pro 2, PMI manufaktur yang kembali pada zona ekspansi menunjukkan perekonomian ekonomi Indonesia yang resilient. Resiliensi juga didukung oleh surplus neraca perdagangan dan kinerja ekspor impor yang positif. So, teman Pro 2, aktivitas manufaktur sebagian besar negara mitra dagang utama Indonesia juga menunjukkan kinerja yang resilient. Di kawasan ASEAN, temuan Pro 2 PMI manufaktur regional tercatat 51,5. Beberapa negara lain, PMI manufaktur masih kontraktif atau di bawah level 50. Di antaranya Malaysia 49,9, Myanmar 49,3, dan Prancis 49,7. Sementara dari sisi eksternal, neraca perdagangan Indonesia pada April 2026 tetap positif dengan surplus 90 juta US dollar. Surplus neraca perdagangan ditopang surplus perdagangan non migas sebesar 3,53 miliar US dollar. Yang teman berdua, surplus neraca perdagangan non migas menutup defisit neraca perdagangan migas sebesar 3,44 miliar US dollar, sehingga secara kumulatif pada bulan Januari sampai dengan April 2026 surplus neraca perdagangan mencapai 54 miliar US dollar. Kinerja ekspor pada April 2026 mencapai 25,30 miliar US dollar. Ditopang ekspor non migas yang tumbuh 23,36% secara tahunan. Ekspor industri olahan tetap menjadi kontributor utama dalam struktur ekspor nasional. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sayang. Sayang.
3: Pa.
2: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
3: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
2: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
3: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
2: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
3: Iya.
2: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
3: Kamu.
2: Yuk, makan yuk.
3: Ayo.
2: Oke.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
7: Teman terbaik.

Temuan Pro 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 7.37 menit waktu Indonesia Tengah, masih dalam program acara Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman memerintahkan pengecekan keluhan pupuk dan irigasi di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Pemerintah disampaikan usai menerima laporan mahasiswa saat kuliah umum di Universitas Hasanuddin Selasa 2 Juni 2026. Mahasiswa Arham melaporkan kesulitan petani memperoleh pupuk bersubsidi di Kecamatan Buntu Maranmu. Amran langsung meminta jajaran melakukan verifikasi dan penelusuran di lapangan. Mahasiswa juga menyampaikan kerusakan jaringan irigasi di wilayah yang sama. Amran meminta Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan mengawal penyelesaian program tersebut, ya teman Pro 2, persoalan tersebut. Menurut Amran, persoalan petani tidak boleh berhenti sebagai bahan diskusi. Setiap laporan harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata di lapangan. Mahasiswa turut mempertanyakan strategi mempertahankan swasembada pangan di tengah perubahan iklim. Mereka juga menyoroti alih fungsi lahan pertanian yang terus terjadi. Amran mengatakan memperdua pemerintah memperkuat produksi melalui pembangunan irigasi dan penyediaan benih unggul. Pemerintah juga memperluas modernisasi pertanian dan perlindungan lahan sawah. Mahasiswa juga menanyakan pengembangan energi terbarukan berbasis sektor pertanian. Amran menyebut hilirisasi sawit menjadi biodiesel mendukung kemandirian energi nasional. Di akhir dialog teman berdua, Amran mengajak mahasiswa membiasakan tabayun sebelum menarik kesimpulan. Ia menegaskan kritik penting selama didasarkan pada data dan fakta. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di Kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.

0: Lantunan suara Mek Raji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wong Kaditi terdengar merdu. Bait demi bait Mek Raji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Mi'raj.
0: Tradisi Mi'raj bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Mi'raj, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Mi'raj yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Mi'raj Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Mi'raj yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
2: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Mi'raj langsung, tapi ada lewat buku Ngguli. Karena Mi'raj itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi, dan ada cerita-cerita hikmah begitu, yang modelnya juga hampir sama dengan Mi'raj. Dia ditulis dengan Arab Pegon, dan kemudian dilantunkan.
0: Pembacaan naskah Mi'raj dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Mi'raj. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Mi'raj. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Mi'raj dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi

0: sempat terlihat dari meningkatnya aktivitas wisata belanja yang dilakukan wisatawan dari kedua negara. So, menurut Azril, teman Perdua, wisatawan Malaysia banyak memilih Jakarta sebagai tujuan berbelanja, terutama di pusat perdagangan seperti Tamrin City dan Tanah Abang. Selain berbelanja, sebagian wisatawan juga melanjutkan perjalanan ke Bandung untuk berwisata. Ia menilai temuan Perdua fenomena tersebut menjadi peluang bagi sektor pariwisata Indonesia. Namun pemerintah perlu cepat mengantisipasi perubahan perilaku wisatawan agar manfaat ekonominya dapat dimaksimalkan. Sementara itu, teman Perdua, wisatawan asal Singapura banyak memanfaatkan kunjungan ke Batam untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Menurut Azril, sejumlah wisatawan bahkan datang tanpa membawa banyak barang karena berencana membeli kebutuhan mereka selama berada di Indonesia. Informasi ini bersumber dari rri.co.id dan sebentar dalam program Masyarakat Aktif kesini hadirkan lagu dari Papua. Ada Gubuk Derita yang dipopulerkan oleh Perm Selatan. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.
1: I made you breakfast, by the way.
2: Okay, I'm in a bit of a rush, but
1: okay, yeah, it's fine. Give me a kiss.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jalan, kita lagi nyampe.
3: I have your location. You haven't even left.